Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Belen kibu eralang abah bilong abah jilon nalu oleh jani ji alangui kerja itu ji alang kita bupa kerja ji kaya na jau. Wo alang aja bu udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba ke alal bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azarma du den dio kaske dual bike ele min dok ya bawana bunyungo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burinyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kirin na arkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalong udonga songa alambe na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akawnge ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge arkein ore to age ba ne ke mani age namakanya na taringa kawe nekin muda kae zamanu tulengeng lia nama mziyal azai arakenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yal asa buru kenga nasi yal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok puto seti kwa nama etakamu tiyane in daimore sasonga engang

bayla bago ay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitarkainge de kitarkainga gebo na longa dingang dosi kwa kran aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitarkainge na kitarkainga gebo

na ete na modo kwel alang mitildigin kristi ngana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alang inzikagil ine nama yankwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lompi nkwe namas janas kwasi kikuruo teripi. Alang ye kuruo ini kwasi. Aladien kuri nkweel ye namas kwasi kimale teripi. Alang si kwa na kieng taringa al kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti. Na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei ying ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alang si yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisigis tulila duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora ada longalan taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulejang. Lompi si sejel ling gitanga. Gitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tule kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringan jang ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daele undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula. Na taringa kawu. Kwa kerna gal. Bas kingasi otana kerna kawe. Jirgingos ki kwang. Asa kusenga. Na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide nama sejei koranga si jabung. Abalji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini. Aba udonga si sa songa puto jel. Bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi. Bang kaungi nusursi putogel. Nusursi tulegel.

Dunting kurang jari. Terus janji kuali gelagel undu. Lain nasiye sasoma dongore indel. Kurgal ilain nasji sasoma dongore indel. Na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulay. Na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimo kela amiba. Na au nadin sursi ken korangaleja. Nungwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi. Na jitangale karajangwi. Ji madgin kwa kit pulung korul. Asa seje akimba. Kise din jain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerangasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerangasi kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ette ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longo dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kau elain anasi kain kir kerka na ete na may na karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayange ne kitar kayanga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilayin lansi ki kayang

na ete namugal kwel alan dangirtimo ya zikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otana alonga songangalen borum tarenja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyengile kanyi janingi nemelan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijwa zan kin ala se janyingi borum tarere dik nemoki gutinjay dok kwa kit al zi kinga na jurenga dokken age yen balong alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulei na dike na tulei gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulei kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulei jiwi alalia kin dimburu si stare tulei ja na inalomba duol gudja nas gudjiwi alama njwa kana al kuin barna kila dire songa tulei ang asa guta kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan kaki alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyan kiwiye. Na kawwe na tarika na margi njwa aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalan gi iran jobo ilaying na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma way na kila sogan dio jinu jola sa nyasi jawli ota kit se giwi alan ze kiwi na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga ziki ki tulinkawe na kika kirinkawe na zikiwe yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawleel ilayin alan zikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kawleel indala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

ana ette gidok no makwel anangi singkwa dual karajio dus riti yiwi al paljio dawla pal o buru fal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye barun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irito asa kal nga ba nama liya kawngel li kien ulo nga kawal nama yibingasi kurwa ni ala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gud togi na kwa ang aratu leng karul Borun kwang arrakarul. Lea namas kiwe ki udonga nyet al yenkawe. Namas kawle ne yenki yenkawe nang al kienkwa. Udonga za kanabal kurun na diye lole kikwong. Na yela kampi duo. Duo ba yela mpe kele udonga si al yela borun kwang arraranga. Na diye ngarraranga na desi yen gutu lea kanaba. Nama ki guti ndora. El na keri. Nama kwazis den bele pali. Ide. Nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenkin kikila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yen wasa kal ngabo yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yeba den sursi nasbi ye se ben nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

Baiklah, aku ingat lah. Iti dokter lah, alang dan beli kimitil le kirsimu tirik nas mitil dikel ada yang kirsimu. Nah, mitil iti nama yang beli, apa di sursi sedikit aja uba, tabung anjo uba. Oh, apa kian suruh masih? Sedingga bawa tabung ambo. In mitilin dia, nama beraya kerana kain dok na alang yang asyik totok kirsimu. Suring nim bela kelkam, kwa orang asih sedingin angkawa. Bela ding orang bela abah ding orang dua kuawa. Kela jambo kin izge na kwel andegen kirsimo na nama andegen kirsimo minding suring belenga ningkelkam ki daeng orren kwa kwa tulenga ge na suring bela kelkame na marang nama kin ayenga nale songwang re kwa kein na suring bela kelakame bo wala diin woran bele kala kamibo ila yini na uron so ngendri al kwa kul kwa nyet surin bele kala kamibo numa kwa kerngan bele nga kel kamme numa ila yini gi aba di surin bele kala jamba al bidi woran kwa bammi baw wata al bi di woran kwa baw kwa kul numun kelasi tullen bel numa ke taringa baw nama dok ke bani na bele algis du ker kwa bakel jam nama de ngara jerengel marang indala ajel bal di ngoreng isijel na elasi kwa nyet enang kwa elasi kwa nyet enang kwa orra nyet in kem kwa bikien orang an bele ker kame alkien kwa pa kaminga na kwa pa ke la dok al kaminga jiro sin jalum in kie du apa ila ya yelai wala ye balan du kera elba na gid belekwa nama den beleke jam na yadu yaibo nama elayni da mitelin nan beleng abakwa surin bela kela kamba tubungana kelwa na imbelesi mentorik kaiwu ngalinan alang surin bela kelkam nama kain abonga nyat yema surin bela tullen kelkam na elayni naskin asilot kundien kidele kang na kwang dinin dio arakan naslokan nasengal lo in ar kira kwangi

Nagar nama kirle kami na ilabre dik likisi mon bilang bere aldin orang duo akwaba kel ayamba bele bandin orang duo kel jam aldin orang duo kwa al kisi mon dok aren kwa wan bele kela kamba na indok ba elandeng kering undul dual din orang kwa laiba dan beresi ba iri ringel na indalang ajib alba yei na sei na kingkaming alonga din kwa di kwasi tugas kanya belendeng sei akanya na elaini na kiasa kai mudonga elain nas ningul elain na ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwasi bele tulde undul na kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo dua ilalang, ena lomba lomba dua ke ya letobo. Marang anan dua dingin orang kualai, dingin orang kualai. Ela yang ke ya letoba bamba, ela musirayo. Lagi ngapak ke ya letobang, ola ke ya letoba bamba. Naya dingin orang kualai, dia ambelal belal na tulai bayai. Ela tulai bayai. Na kuanyet singkalnga, al kuakin, orre, pasingkalnga dua al orre si, tugas dui. Elu sekua deng bela kueli ba, ye nang keli na kabi nang keli na kota kangile, niki alwa dua el na dango regis budapia nama kundi nang kual barai, ila bere aje pi deng kering kuasungua kania, orang kering kuasungua kuntia, nama ila ini kiro kalam putuk kering dua awa dango reel nuda jitapia ala kundi. Kin belanga al kwa kwa kisinga duo abo duosi jio al bakalasi lakin ila bele ji abo jundi badi ngoran kwa songa kuntian lianama do jiunga endalan duo tok mus kwa si nyet jum

0: Donc yanni din tuling tumuse au sangal aule versa way nawosle lompin dombere imbeleng ja tuling si din jaille lompi alambas taraspea tari duong asaden taring jale tawatu diba albas un tulingke nabo ke ela tuling altabunke auna kagil ari it al ete ki kwel alandengin kirsingo ni alabo ki kwel alalang ogoro duong Josephin Kirsingo. Kawel Alansi Watangasunga Kelam. Dua Salompizi Kelam. Deling Joseph Mary na Isa Kaldebu na Dendomongja Aule Ila Dok Aldike na Ispaliti Lompizi Aining Bagija. Isle Alike Nes Impaliti Lompizi Kiri Aining Juliti. Nagis Jaining Dora Paliti.
1: Daing Bele Ete Dombre Masio Tok Bersa Weye Natamale na Bersa Weyanga Au na Osde Lei. Abas Ji Lompin Dombre Yang Ki Gisi Ingis Kaming Alansi Dombre Masio war kwale jeuli kwato yang domborele namagi ingazikere julo
2: kakerrek ba meren kelam isa kaldebun iya maranka den duo josephin soga kel aamiba kai jitire kai algis kingasi dombore dengin paliti
0: dombore josephin utongis paliti
2: na keng donganama kwa nyetile sungatule kayni maranki Kalumsi na Joseph badjuo malekenga lompi nama yesi jawing na jannong bawa alansi deng andeng ko isa kalde gusi dora taraspia
1: Joseph namas jar kenga wala e jaras kenga bo
0: yana jar kenga nasin jabi jarang fi illa elle etir kenga na nazaras kering na nama Daviding direle kenga nina mering Marankwa namas inkelngingi Joseph Almerele ke ayanga sunga apakenga marankinga se ais angeba nekinansi dog akalngaba ye ayanga nin si onga marandoge kaldobuntinle akengaba na yese isa kaldobuntinle a angeba lompein tari asayetunga isa kaldobu warke ayanga weyanga isken lompein Lompi nama induon dio eritule dik jagira. Nama jundi alangye mering duo eng. Alandeng kwe isa kaldebu kera isi alankideen dorakare. Na Joseph in dogola na mering alaloto kengi.

Baiklah, aku ingat lah. Iti dokter lah, alang dan beli kimitil le kisimu trik nas mitil dikel ada yang kisimu. Nah, mitil iti nama yang beli, apa di sursi sedikit aja uba tabung anjo uba. Oh, apa kini suruh masih sedingin apa uba tabung ambo uba. In mitilin dia, nama belanya kerana kain dok na alang yang asyik totok kirimu. Suring nim bela kelkam, kuah orang asih sedingin angkau ba. Bela ding orang bela abah ding orang dua kuah ba kelajam ba. Kini izge nak kuel sedingin kirimu. Na nama ending yang kisimu minding suring belenga ningkirkam ki daeng orang kwa tulang age na suring bela kirkame na marang nama kini ayanga nale songwang re kwa king na suring bela kelakame bo wala dieng orang bele kelakame bo elaini na urang songen dri al kwa kul kwa nyet surin bele kala kame nama kwa kerngan bele nga kel kame nama ilayni gi aba di surin bele kala yamba al bi di orang kwa bami bau wata al bi di orang kwa bau kwa kul numun kelasi tulen bel nama ke taringa bau nama dok ke bani na bele algis du ker kwa bakel jam nama dia ngaji orang el marang indala ajel bal di orang isijel. Nah elasi kuanyet enang kau. Elasi kuanyet enang kau orang aja tingkian kuah, bikin orang yang bela kerkami alkian kuah pang kaminga. Na kuah pang kira dok alkaminga jiru senjalum ingkie dua paila. Ya yelai wala ya balan dua kira elba. Na gil bela kuah nama dia bela kerjam nah dua yaibu. Nama elaini, nada mitilin ambeleng, abah kuah surin bela kelakam iba, tebungan kielba, nai embelesi, mintorik kayu orang angarinang, alang surin bela kelakam, nama kain abonga, nyet yemat surin bela tulen kelakam, nai elaini, nas kingasilot kundiye naki dia lekang naki kuang, dinin dia arakang, nas lokang, nas engkang lo in, ar kelakuangi.

0: Donc yanné din tuling tumuse au sangal aule versa way nawosle lompien dombre en beleng ja tuling si din jaille lompia lambas taraspia tari duong asaden taring jale tawatui diba albas un tulingke nabo ke ela tuling altabunke auna kagil ari ital ete ki koel alandengin kirsingo ni alaboki koel alalang ogoro duong Josephine Kirsingo. Kawel Alansi, Watangasunga, Kelam. Dua sa lompizi, Kelam, Deling Joseph Mary, na isa kaldebu, na den domongja, aule, iladok aldike, na ispaliti lompizi, aining, bagija. Isle, alike nes, impaliti, lompizi, kiri aining, juliti, nagis, jainging dora paliti.
1: Jaing bele ete, domborema siotok, bersa, weye, na tamale, na bersa, weyanga au, na osde lei. Abas ji lompin dombore yang ki gisi ingis kaming alansi dombore masio war kwa le jewli kwa to yang dombore le namagi ingazi keri judo
2: kakerrek ba meren kelam isa kalde bun iya maranka deng duo josephine soga kel aamiba kai jitire kai algis kingasi dombore dengin paliti
0: dombore josephine utongis paliti
2: na keng udonga nama kwa nyet tile sunga tuleke ingi maranki kalumsi na joseph badjo malekenga lompi nama yesi jawing na jannong bawa alansi deng andeng kwe isa kalde gusi dora taraspia
1: joseph namas jar kenga wala e jaras kenga bo
0: yana jar kenga nasin jabi jarang fi illa ele itiri kenga na nazaras kering na yana ma deviding direle kenga nina mering Marankwa namas inkelngingi Joseph Almerele ke ayanga sunga apake marankinga se ais angeba nekinansi dog akalngaba ye ayanga nin si onga marandoge kalobuntinle akengaba na yese isa kalobuntinle a angeba lompein tari asaye tunga isa kalobu warke ayanga wiyanga isken lompein nama induon dio eritule dik jagira nama jundi alange mering duo eng alandeng kwe isa kaldebu kerasi alankiden dorakare na Joseph dogola na mering alaloto kaini

Bella bago kain ala ulal kain gel jam kwa dan barnamij bileki mitille na dan barnamij bileki mitille kereki bas aldingo kundul alangis kingasi palel kitar kain ye na kit al kain ayo na ete namado kwel alansi aldinga dikela dan barnamij bileki mitille wala gal alansi mitil dikela nas pali ital tulei dain barnamij le na longa dingang kido si kwa kernong udo kundul wala gal kiyang aldinga nas kawaran zi kai kerkerka.

na ete nama da metil dikke na ko elal de en question na may belen lompi ki ngasi gi jundi na kolu in nama metiri na ko elal de en question na may belen alang lompi tareja alamba de en kwesi seyel lompi top nas aden kawe alangi ki ngasi kan yitanga era Muragal do it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe walagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel. Nama kwa kengang ere jen dunga jeng. Na gi kilma durte indeling nina al bas ki jungwa nas bele keljam. Na den arra jirengel yeba gising kurro. Kurro nyi alang songa tule keljam. Keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng. Ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting. In jisigising songwa nyingi. Lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja. Alang deng kwe si sejei. Ala ya dele ela. Nang ning tulejang deng kweng kurinsi ninjuel. Da ngirinyet deng kwe kurinsi ke da ngirinyet ki abana deng kwe si kweel. Ilaing ne yen kingasi gis jandiwo kwa lek kanea. Asang yangasi kalnga. Asang yangasi kalnga deng kweng jang kwa kitsi ini alaya kweel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kenyi. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kenyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kenyi.

lompi ba dandi yoke na bang gem kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dan bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soka is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daeng dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nang gising apa papia namagi donga ini ide gi kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa anangi gisi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetalewai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jiji jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimin na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alanjawi nasinyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu. Na deng arra kerengel na asang jayimkang kwa kerengang ere. Nansing kelmanga durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jirgingo kang. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na arra yarangkang. Na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri itin arakerengel al yebeleng jiwi eri itin al lompi beleng gundigi nas jiti na tulin intasi kergeryo lompi kinasi gis kroniti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alan lokolu na deng arrakirengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lokagil na deng arrakerengel al lompi sisekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau. Alang kain udonga jitang joengi si kundi. Lompi kinga sigi koranga kit ini. Alang deng arrakerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosonga ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan rampi kingasi kurokit gi ini alang yesis sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang rampi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja ne jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lian jagwa ba alye beleng alang jagwa.

lompingwe aliyei albayei alangis kinasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilain al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit aljijaw yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit altolage nani na gi yarel kit altolage ola galna jaw kit altolage alang dem kwele ajeinga ba.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangan jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kerngasi den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei kin jitangale karra anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa jikongale na jitanin donga akurelego.

kika nafke rekindeling anyaka la mamankwe king king oretokan king marang ines kalumba in altala ine kingalong fi ini ine ni setting goro orekwa nasko na sky ngona dia kelkam bara mahammad babigir adam donga songa ni najel najako lia namakainga nasta bungare idina rimsa songa ja lia ninkainga dirimille na otanga songa karam majarambain ka soy saming namaino kuruna kinga